0: Abang, panas lari ni. Ada rasa aiskrim dalam peti ais pun boleh cair.
1: Memang panas sekarang ni, adik. Cuaca panas boleh buat badan cepat letih dan haus tau.
0: Patutlah dirasa pening sikit.
1: Kalau macam tu, jangan main di luar lama-lama. Baik adik minum air kosong dulu.
0: Leganya.
1: Kalau cuaca panas, ingat tiga benda penting ya, adik.
0: Apa dia, bang?
1: Pertama, banyakkan minum air kosong. Kedua, pakai topi atau duduk tempat teduh. Ketiga, kurangkan berlari waktu tengah hari panas terik macam ni.
0: Kalau adik nak main bola, macam mana?
1: Main waktu petang sikit. Masa cuaca lebih redup, baru best. Badan pun selamat.
0: Oh, okey. Adik faham, abang. Bila kita jaga diri, barulah baba mami tak risau.
1: Betul tu. Jangan tunggu sakit baru nak jaga diri. Ingat, cuaca panas boleh menjejaskan kesihatan. Minum air secukupnya. Elak panas melampau dan jaga diri setiap hari.
0: Pesanan ini daripada Labuan FM.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
3: Salam Harian.
4: Eh, Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau?
5: Uih, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
6: Alah, hai J, senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun, percuma lagi.
5: Eh, serius lah.
6: Eh, macam mana tu?
5: Ha, itulah. Muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
6: Lah, senang betul kalau macam tu.
5: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
6: Okey, sekarang juga.
7: Hai, saya EJ.
8: Hai, saya Ashila Ashura.
7: Kami penyampai KLFM, ini baru KL.
8: Muat turun aplikasi RTM Klik,
7: betul-betul percuma.

0: Abang, bola adik terplanting ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, 6.30 minit pagi, baby. Seperti biasa, kita nak kongsikan dua berita pilihan SP kepada pendengar
2: saya
1: kita.
2: Saya tahu awak hati yang mulia hari ini.
1: Hari ini, hari Jumaat, saya akan memuliakan hati saya. Baby, silakan.
2: Rabies ragut nyawa warga emas di Bintulu. Satu lelaki kematian di Sarawak dicatatkan akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan ia menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 tahun ini. Mangsa 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies dan mempunyai sejarah digigit anak anjing pada pertengahan Februari lepas, namun tidak mendapatkan rawatan di mana-mana fasiliti kesihatan. Mangsa hanya mencuci luka dengan air dalam tempoh kurang daripada 5 minit sebelum pulang ke rumah tanpa mendapatkan suntikan vaksin atau rawatan lanjut. Kenyataan itu memaklumkan mangsa mula mengalami kelemahan anggota badan serta enggan minum air pada 26 April lepas sebelum dibawa ke Hospital Bintulu pada hari yang sama, dan ujian makmal mengesahkan warga emas berkenaan dijangkiti rabies. Siasatan mendapati faktor risiko utama bagi kes ini ialah kelewatan mendapatkan rawatan selepas digigit haiwan. Anjing yang menggigit juga tidak pernah menerima vaksinasi dan status jangkitan rabies haiwan tersebut tidak dapat dipastikan. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes membabitkan manusia direkodkan dengan 87 daripadanya membawa maut, menjadikan kadar kematian akibat penyakit itu mencecah 92.6%.
1: Baik, itu dia mengenai dengan jangkitan di Sarawak pula. Ini pula, ini untuk khas peminat-peminat bola sepak yang mana Malaysia beroleh hak siaran Piala Dunia FIFA, akses TV di India dan China masih belum pasti. Walaupun Malaysia sudah memperoleh hak penyiaran Piala Dunia FIFA 2026, peminat bola sepak di India dan China masih tidak pasti bila perjanjian akan dimeterai bagi membolehkan mereka menonton kejohanan itu. Dianjur bersama-sama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, Piala Dunia itu hanya tinggal lebih sebulan lagi, namun perjanjian penyiaran masih belum dimuktamadkan di dua negara paling ramai penduduk di dunia itu. Kejohanan akan bermula dengan perlawanan Mexico menentang Afrika Selatan pada 11 Jun di Stadium Azteca, manakala perlawanan pertama di Amerika Syarikat akan berlangsung di Inglewood pada 12 Jun. Platform penstriman video dalam talian India dilaporkan sedang dalam rundingan lanjut bagi mendapatkan hak penyiaran dengan badan induk bola sepak dunia FIFA selepas dua mesyuarat diadakan minggu lepas. Nak menurut laporan media di sana, FIFA dilaporkan berminat memeterai perjanjian minggu ini pada sekitar 20 juta US dollar selepas mengurangkan dengan ketara harga asal yang diminta, memandangkan masa rundingan semakin buruk. Jadi sebanyak 48 pasukan akan beraksi dalam kejohanan bulan hadapan berbanding 32 pasukan pada edisi di Qatar. Jadi jumlah perlawanan yang bakal berlangsung adalah 104 berbanding 64 perlawanan pada kejohanan sebelumnya.
2: Itu dia tadi dua berita pilihan SP menerusi portal berita RTM.
1: Tepat sekali. Bercakap dengan pasal FIFA World Cup ni kan, pastinya ada orang nak dengar lagu yang rasanya dulu, lagu
2: Shakira.
1: Tema itu Shakira sekitar tahun 2000-an, tapi ini tahun 1998. Siapa masih ingat rasanya?
2: Wow, excited ni. Tetapi dia, sebelum itu, anak-anak yang sedang bersiap ke sekolah, yang berada dalam kereta bersama dengan ibu bapa atau sudah sampai di sekolah, selamat belajar.
1: Ya, ini dia Ricky Martin, Living La Vida Loca. Salam padian.
2: Zaman I remaja ni.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Ya, bawa payung ataupun kacamata hari ini mungkin.
1: Ya, kita rancang senyum seharian. Betul. Biar apapun keadaan cuaca.
0: Ya, mari kita kongsikan baby info cuaca untuk hari ini edisi 8 Mei 2026 yang dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan boleh?
1: Yes, dipersilakan. Ya. Tanah Vagu.
0: Baik, saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan. Hari ini hari Jumaat di mana pagi petang diramalkan tiada hujan, manakala malam hujan di beberapa tempat dengan suhu maksimum 34 darjah Celsius dan minimum 25 darjah Celsius.
1: Nah, makluman cuaca perairan untuk para nelayan dan juga pendengar yang berada di kawasan pesisir pantai, di mana keadaan cuaca pada pagi ini dijangka ribut petir di beberapa tempat. Pada petang dan malam pula cuaca dijangka lebih baik tanpa hujan. Arah angin bertiup dari utara dengan kelajuan sekitar 20 hingga 30 km sejam, manakala ketinggian ombak dianggarkan 1.0 hingga 1.5 meter. Jadi kepada semua pengguna laut dan bot kecil, utamakan keselamatan dan sentiasa peka dengan perubahan cuaca semasa.
0: Baik, terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Baik baby, hari ini hari Jumaat, mungkin ramai yang akan keluar mungkin ke apa kata ke Tanah Besar Sabah ataupun balik kampung, ada balik Semenanjung mungkin hari ini. Jadi jangan lupa untuk muat turun aplikasi My Cuaca untuk memantau keadaan cuaca di tempat anda. Okey, di Labuan okey, pagi petang okey. Anda tahulah mungkin ada yang akan mau pergi Beluran ke kan. Boleh tengoklah cuaca di sana.
1: Murah udang di sana itu.
0: Enggaklah, pasal besar.
1: Rindu memakan ketam kaluk juga.
0: Apa hamkyong itu?
1: Itu dia, hamkyong. Kakyong kah? Apa ke macam mana lama? Kata Rebandar lama dah Bali kan?
0: Selalu Bali bin Rabos saja.
1: Aduh, ada yang mendengar kan kita tu, mesti dia kasi betul. Ketam masa apa tu? Kakyong.
0: Terlupa, tadi ingat. Tadi terlupa.
1: Aduh, hai. Ada juga yang bekerja pada waktu pejabat kan? Nah, jadi Sabtu dan Ahad off day.
0: Betul.
1: Tetapi tidak kurang juga ada ibu bapa yang terlibat dengan mesyuarat PIBG esok di beberapa buah sekolah di sekitar Labuan ini. Jadi jangan lupa kalau tidak datang nanti rugi, malapas ada cabutan bertuah katanya.
0: Nah, lagi kalau mungkin dalam mesyuarat tersebut ada idea-idea, pandangan-pandangan, bolehlah dilontarkan. Kan nanti tidak datang tapi bising-bising di luar, di siring-siring tidak juga guna. Datang
1: kamu. Demi kebaikan anak-anak kita.
0: Betul.
1: Juga kan. Nah, jadi yang balik kampung hari ini semoga dipermudahkan. Wow, dapat bertemu keluarga.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan penuh kegembiraan kan. Mesti memajak coklat lah kamu itu ke seberang.
0: Kan, jaga sakit gigi ya. Baik baby, 9 pagi, 7 pagi awal juga, 49.
1: Ke Nasional FM.
0: Ya, untuk mendengarkan berita utama 7 pagi dan
1: hari ini dalam sejarah. Jadi hati-hati kepada yang sedang memandu. Terus senyum macam kami berdua di dalam konti ini. Senyum, tak perlu kata apa-apa.
0: Ini dia Salam Padang.
1: Menceriakan pagimu, pagi anda.

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Di zaman media sosial ini, jari kita punya kuasa. Satu klik boleh menyebarkan maklumat atau menyemarakkan kebencian. Hati-hati, jangan jadi penyebar kandungan berbaur hasutan. Hasutan bukan hanya melalui kata-kata kasar. Ia boleh datang dalam bentuk sindiran, fitnah atau mesej yang membakar sentimen perkauman dan keagamaan. Sebelum berkongsi, fikir dahulu, adakah kandungan itu sahih? Adakah ia menyatukan atau memecah belahkan? Menyebarkan hasutan bukan sahaja salah, ia juga boleh menjadi kesalahan undang-undang. Kebebasan bersuara datang dengan tanggungjawab. Jangan jadikan media sosial medan perbalahan. Gunakan ruang digital untuk menyebarkan maklumat yang membina, bukan meruntuhkan. Hentikan penyebaran hasutan. Jadilah warga net yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Kita semua memainkan peranan menjaga keharmonian negara. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.
3: Kopi Bosian. Bah, orang Labuan. Jangan lupa meriahkan Pesta Keamatan 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan yang berlangsung pada 10 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi di Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan. Saksikan keindahan budaya melalui unduk ngadau serta peluang memenangi cabutan tiket bertuah. Turut diadakan Keamatan Street Night pada 6 hingga 10 Mei di Kompleks Ujana Kewangan. Keamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Hey, apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ini. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai bukan ini? Makin maju.
3: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga, ah, sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana, Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana, Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu, saya punya barang.

0: OPR kekal petunjuk keyakinan terhadap ekonomi negara. Malaysia komited perluas kerjasama ekonomi melalui BIM IAGA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kadar dasar semalaman OPR kekal pada paras 2.75%. Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM memaklumkan pendirian dasar monetari semasa kekal sesuai bagi menyokong kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi mampan. Katanya pertumbuhan global masih berdaya tahan pada suku pertama tahun ini, namun kenaikan harga tenaga dan gangguan rataian bekalan akibat konflik Asia Barat mula memberi kesan kepada momentum ekonomi dunia. BNM turut memaklumkan risiko penurunan pertumbuhan global masih tinggi susulan ketidaktentuan konflik dan keadaan kewangan global. Keputusan BNM mengekalkan OPR mencerminkan keyakinan yang semakin meningkat terhadap daya tahan ekonomi domestik Malaysia meskipun terdapat ketidakpastian global semakin memuncak. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzalizam Abdul Rashid berkata, langkah preemptif BNM pada Julai 2025 telah menyediakan kestabilan dasar yang mencukupi bawah persekitaran ekonomi semasa. Beliau berkata momentum pertumbuhan Malaysia kekal kukuh ketika ini walaupun terdapat kebimbangan mengenai kenaikan harga minyak global dan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Bayaran pendahuluan insentif pemajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200 akan disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei ini, tertakluk kepada jadual serta pengesahan agensi berkaitan. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pelaksanaan bantuan itu melibatkan pesawah berdaftar bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa. Bagi memastikan proses pembayaran lebih cepat dan mudah, penyaluran bantuan akan dibuat terus ke akaun bank pesawah yang berdaftar. Selain kemudahan pembayaran tunai melalui Pejabat Pertumbuhan Peladang Kawasan bagi kes-kes tertentu. Malaysia komited memperkukuh kerjasama serantau menerusi kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM IAGA bagi merapatkan jurang pembangunan serta memperluas perdagangan, pelaburan dan keterjaminan makanan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sidang kemuncak khas di Cebu, Filipina itu merupakan satu wahana strategik. Visi BIM IAGA 2035 mesti dipacu dengan semangat kebersamaan dan tata kelola mampan serta iltizam memastikan wilayah terpencil dan kurang membangun tidak terus tercicir daripada arus pembangunan. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku pengerusi ASEAN tahun ini berkata, perbincangan pada sidang kemuncak tersebut menampilkan program dan projek utama yang kini memberi impak besar kepada komuniti tempatan. Ini menerusi penciptaan peluang pekerjaan, pengukuhan hubungan jaringan serta perluasan peluang khususnya di kawasan pertumbuhan subwilayah. Sidang kemuncak itu memperbaharu tekad menterjemahkan visi kepada tindakan dan perancangan kepada impak berkekalan. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengadakan pertemuan dua hala dengan dua rakan sejawatnya dari Singapura dan Laos semalam. Fokus utama pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, termasuk mempercepat pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, bagi memastikan projek RTS Link dapat operasi menjelang hujung tahun ini. Dalam perkembangan lain, Malaysia-Laos terus memperkukuh hubungan dua hala menerusi pelbagai kerjasama strategik yang memanfaatkan kedua-dua negara serta menyumbang kepada kemakmuran rantau ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail.
1: Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Laos Dr. Sonisai Sifandon yang menyentuh usaha memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga boleh baharu, pendidikan tinggi, pertahanan, telekomunikasi dan keterhubungan serantau. Kedua-dua negara turut menyatakan sokongan terhadap usaha memperkasa integrasi ekonomi dan logistik ASEAN. Ia juga termasuk menerusi jaringan rail ASEAN Express yang menghubungkan Malaysia, Thailand, Laos dan China. Selain itu, kerjasama tenaga serantau melalui projek Laos, Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration Project juga terus diperkukuh sebagai langkah mempertingkat keselamatan dan keterjaminan tenaga di rantau ini. Dalam semangat Malaysia Madani dan kebersamaan ASEAN, kedua-dua pihak percaya pembangunan mampan saling menghormati serta perkongsian kemakmuran merupakan asas penting dalam menjamin kestabilan dan masa depan rantau ini. Sekian laporan Farhana Azwan Ismail dari Filipina untuk Berita RTM.
0: Terima kasih Farhana. Berita seterusnya, MyCard baru yang dijangka mula diperkenal bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Dato' Badrul Hisham Alias berkata, pelaksanaan MyCard baru itu mencerminkan komitmen kerajaan memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Pihak yang menyalahgunakan fleet card diesel bersubsidi dicadang diheret ke mahkamah bukan sekadar compound seperti amalan sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata pendekatan lebih tegas perlu dilaksanakan bagi membendung penyelewengan subsidi yang melibatkan jumlah diesel berskala besar.
2: Dalam mesyuarat Imam Menteri, saya sampaikan kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri supaya kes seperti ini bila polis tangkap di sempadan, di Kedah dan bila diserah kepada KPDN mengikut akta dia, akta barang kawalan dan sebagainya, maka hendaknya jangan sekadar berakhir dengan compound. Dia mesti berakhir dengan pertuduhan. Bahkan pemilik kad fleet itu patutnya kita batalkan terus dia daripada menggunanya.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah kekal dengan pendirian tidak memperkenankan sebarang kegiatan peternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Setiausaha sulit kepada Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani berkata pendirian baginda itu kekal seperti yang pernah ditegaskan sebelum ini. Menurut beliau, Sultan Selangor bimbang kegiatan berkenaan boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga dikeluarkan bagi dua lokasi di Semenanjung melibatkan Kelantan, Pahang serta satu kawasan di Sabah. Met Malaysia memaklumkan kawasan yang terlibat ialah Jeli di Kelantan dan Jerantut di Pahang. Manakala di Sabah melibatkan daerah Terlupit. Status tahap 1 berjaga-jaga dikeluarkan apabila suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius berlaku sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Malaysia kekal sebagai rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik. Ia terus diperkukuh dengan dialog politik mampan kedua-dua negara yang konsisten menerusi parlimen, kementerian, wilayah dan organisasi awam. Selain itu, Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain wujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan. Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi rakyat Rusia. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bersama Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komuniti sedang menyiasat beberapa urus niaga pasaran minyak yang mencurigakan berlaku sejurus sebelum kenyataan penting dikeluarkan Washington dan Tehran berhubung konflik di Iran. Siasatan melibatkan sekurang-kurangnya 4 urus niaga bernilai lebih 2.6 bilion US dollar. Apabila pedagang dipercayai meletakkan pertaruhan terhadap jangkaan kejatuhan harga minyak beberapa saat sebelum ia berlaku. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, skuad sepak takraw kebangsaan menyasarkan untuk mara ke 3 pentas akhir yang akan berlangsung minggu hadapan. Presiden Persatuan Sepak Takraw, Datuk Muhammad Sumali Ridwan berkata, kelebihan beraksi di laman sendiri mampu menjadi pemanggil kejayaan meski berdepan cabaran sengit musuh tradisi iaitu Thailand. Sementara itu, jurulatih sepak takraw kebangsaan Ahmad Jaiz Baharun berkata, bagi memperkasakan cabaran dalam acara kuadron, rombakan pemain diadakan dan penyesuaian ketaktikan dilakukan bagi memperkukuh kekuatan pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal, petunjuk keyakinan terhadap ekonomi negara. Malaysia komited perluas kerjasama ekonomi melalui BIM IAGA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor, dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sir Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar, sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sir Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti Utama 7 Pagi dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Pagi yang murung. Kata orang, mulakan pagi anda dengan secawan kopi. Sambil tu, dengan segmen Salam Pajan di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Baik, 7.18 minit pagi, anda masih mendengar Kelabang FM, suara pesisir anda.
1: Ya, hari ini 8 Mei 2026.
0: Betul.
1: Wow, wanita hebat. Wah. Wanita yang cantik.
0: Wah.
1: Wanita yang sentiasa berjuang untuk diri sendiri dan juga keluarga.
0: Itulah yang dinamakan ibu.
1: Yeah. Ah. Wow, Umi, Mama, Mother, ataupun apa jualah panggilan anak-anak kita.
0: Betul.
1: Kan? Kepada ibu, ataupun kita juga masih ada ibu. Jagalah ibu anda selagi ada kesempatan, kan?
0: Betul. Bulan Mei memang tidak asing lagi buat para ibu tentunya. Adalah sambutan Hari Ibu pada bulan ini, kan?
1: Nah, 10 Mei 2026. Istimewanya sambutan Hari Ibu ini bersamaan dengan Pesta Keamatan Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan.
0: Dan kabarnya juga banyak sambutan ya untuk bulan ni.
1: Betul. Di mana Pesta Keamatan tu akan diadakan di Dewan Serbaguna Labuan, kan? Manakala sambutan Hari Ibu tu diadakan di mana?
0: Di rumah masing-masing.
1: Jangan lupa, ada juga sahabat saya tahu. Dia naik satu umur lagi.
0: Satu umur. Siapalah itu?
1: Tanah Bagu kami di Labuan FM. Jeng-jeng-jeng.
0: Berkongsi tarikh ya.
1: Iya. Nama dia macam juga bunyi macam kau, Kai. Sangai kau lah itu.
0: Saya rasa lah. Nanti saya cek saiz kasut dia. Kalau sama, dia lah itu.
1: Ataupun cek lah IC mu.
0: Dan selepas itu juga, pada bulan ni, 16 Mei. Hari apa eh?
1: Sambutan Hari Guru.
0: Wow.
1: Semua kita ni ada cigu.
0: Betul.
1: Mustahil dah ada cigu. Betul.
0: Kan? Dia nak kira lah sebenarnya cigu di sekolah. Cikgu memandu pun cikgu juga.
1: Lagi, apa sajalah cikgu
0: yang mengajar kita.
1: Yang mengajar kita bikin kek, bikin ambuyat.
0: Betul.
1: Cikgu yang mengajar kita menjahit, mengubah bunga.
0: Betul lah. Dan juga di tempat kerja pun, sepertinya macam contoh kita baru masuk kerja. Kawan yang senior ni, ajar itu ini, dia pun panggil cikgu juga.
1: Kalau pengawal keselamatan, biasa kita panggil cikgu juga.
0: Cikgu betul.
1: Kalau abang polis kita, cikgu juga.
0: Cikgu juga.
1: Hebat, banyak cikgu kita ni.
0: Betul.
1: Jadi sambutan Hari Guru 16 Mei 2026. Suka juga kami mengajak anda untuk mengingati bekas-bekas guru kita lah.
0: Betul.
1: Kan, tanpa mereka siapa lah yang menjadi lilin kita pada hari
0: menerangi
1: ini,
0: kita kan. Dan juga bulan ini juga ada Hari Raya Aidil Adha.
1: Hari Raya Haji lah.
0: Hari Raya Haji betul.
1: Kan? Pada 27 Mei.
0: Betul.
1: 2026. Cuti umum lagi.
0: Cuti lagi.
1: Nah, lepas satu sambung lagi. Keamatan Peringkat Kebangsaan diadakan di Hong Kong, Kota Kinabalu pada 30 dan 31 Mei 2026.
0: Baik, jadi bulan ni memang agak sibuk sedikit, dan itulah pastikan keselamatan anda, kesihatan anda, dan juga pandai-pandai lah kan kira-kira bajet tu.
1: Mesti mau utamakan pengurusan kewangan dengan bijak. Jadi berbelanjalah mengikut kemampuan dan elakkan pembaziran agar perancangan berjalan dengan lebih tenang.
0: Betul.
1: Dan teratur. Ini sekarang kita belanja sakan saja. Alih-alih bila balik ke Labuan,
0: tinggal lagi.
1: Ngorek tabung menadai si syukur.
0: Kan? Jadi itulah yang kami sampaikan. Bulan ni banyak sambutan, banyak juga perayaan yang kami, yang kita sama-sama akan sambut. Dan kira lah apa juga bangsa, apa juga agama, kita kan Malaysia Madani.
1: Betul. Kita kan tinggal di bawah satu bumbung perpaduan.
0: Betul.
1: Paling penting, Kai, jaga kesihatan.
0: Itu penting.
1: Pastikan tubuh mendapat rehat yang cukup, minum air, dan juga amalkan pemakanan yang sihat supaya kita lebih panjang langkah lagi.
0: Betul.
1: Dapat kesana sini meraihkan kepelbagaian.
0: Iya, dan juga cuti sekolah kan?
1: Bermula 23 Mei. Jadi anak-anak akan bersekolah sehingga 22 Mei. Lepas tu panjang cutinya, 8 hari bulan 6 baru balik ke sekolah.
0: Baru ke sekolah balik.
1: 2 minggu musim kahwin-kahwinan ni. Kenduri kendara.
0: Jadi pastikan anak-anak kita kalau pergi mana-mana tu dalam pemantauan kita lah, dalam jagaan kita. Tahu diorang pergi mana. Macam tu.
1: Iya, sebab dalam keterujaan kita ni kan membuat persiapan kadang-kadang kita leka dan lalai. Ada perkara yang perlu kita sediakan sekiranya berlaku perkara yang di luar jangkaan lah.
0: Tepat sekali. Baik, baby, 7.30 kita ada
1: booster
0: apa?
1: Booster jiwa.
0: Jadi kita mau booster jiwa kita sebentar saja lagi, okay? Ini dia Salam Padian.
1: Menceraikan pagi anda.

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Baik, booster jiwa kita hari ni, baby, untuk edisi 8 Mei. Ni cerita pasal apa ni, baby?
1: Ya, kalau bukan kita yang sayang diri sendiri, siapa lagi?
0: Kan?
1: Kan? Hmm. Orang lain belum tentu mau sayang kita. Macam mana kita jaga diri sendiri, kan?
0: Betul. Betul lah, saya single lah.
1: Sebab saya terlebih sayangkan dirinya daripada orang lain, kan? Nanti cukup kasih sayang, barulah cari sahabat.
0: Itu. Memang kurang kasih sayang.
1: Indah juga kalau begitu. Engkau bahagia caramu.
0: Iya.
1: Kan? Tujuh cara sayangi diri sendiri. Ui, bukan satu saja.
0: Tipsnya
1: tujuh lagi kami beri. Kan? Kecil tapi memberi kesan besar dalam hidup.
0: Baik. Saya mulakan dengan yang pertama. Cara yang pertama ni lah. Sama-sama kita orang kata aplikasikan dalam kehidupan kita ialah, ini paling penting juga ni saya rasa, cakap baik-baik dengan diri sendiri. Yang mana ganti kata-kata negatif dengan kata-kata yang membina dan juga yang positif lah pastinya. Contohlah kan, aku tak sempurna tapi aku layak bahagia.
1: Ya, betul sekali kan. Kita semuanya tidak sempurna, pasti ada kelemahan.
0: Betul.
1: Tapi hargai juga kelebihan yang ada. Kan? Kedua, letak batas. Iaitu boundaries. Belajar untuk katakan tidak tanpa rasa bersalah. Kau bukan untuk semua orang. It's okay to say no.
0: Oh, artinya kita kena belajar jangan terlalu please orang lain ni.
1: Betul, you are doing your best.
0: Betul kan,
1: kan?
0: Yang seterusnya, ini pun penting untuk kesihatan juga ni. Itu rehat tanpa rasa bersalah. Artinya kalau rasa penat, rehat. Kan? Itu sebenarnya bukan menunjukkan diri kita ni pemalas. Tapi itu tandanya kita ni adalah manusia, bukan mesin, bukan robot.
1: Benar. Mesin pun ada jam. Berapa jam saja boleh dipanaskan. Kan, boleh digunakan. Kalau tidak, melatup nanti.
0: Kan.
1: Terlebih masak. Lagi, jaga kesihatan fizikal dan mental. Makan dengan cukup, tapi jangan berlebihan juga.
0: Tidak boleh.
1: Tidur yang cukup. Betul. Kurangkan overthinking. Diri kita ni amanah tau. Betul. Yang Tuhan harap kita jaga dengan sebaik mungkin.
0: Itu overthinking tu pun itu untuk merosakkan mental juga tu kan. Terlalu memikirkan terlalu jauh pikiran dia ni. Kan,
1: kita ada baik dan ada buruknya.
0: Ada buruk
1: kalau
0: juga.
1: Tidak terkawal itu yang bahaya kan.
0: Iya. Dan juga hargai diri kita lah walaupun sedikit. Mesti ada, kena hargai walaupun sedikit saja. Yang mana yalah, biasanya kita akan untuk menghargai ini, kita kena raikan diri kita ni setiap pencapaian kecil. Semua itu sebenarnya satu kemajuan. Walaupun kecil, kita raikan saja.
1: Self reward lagi.
0: Betul.
1: Lagi, jauhi yang memenatkan emosi lah. Jarakkan diri dari orang atau situasi yang menjatuhkan semangatmu.
0: Wow, ini pun ini untuk kita jaga emosi kita.
1: Yes.
0: Kan? Nanti terlalu orang kata berdekat dengan orang yang ni menjatuhkan kita, artinya nanti emosi kita terjejas, semua nak jadi. Dan yang paling terakhir, yang ketujuh, buat benda yang kita sukalah. Luangkan masa untuk benda yang kita rasa kita akan rasa bahagia dan tenang untuk melakukan. Contoh melukis. Kan, ada suka yang suka melukis ataupun
1: mewarna.
0: Saya
1: suka cuci piring. Lipat kain ninda.
0: Ada juga yang suka karaoke.
1: Jadi buatlah perkara yang anda suka.
0: Betul.
1: Tetapi berpada-pada. Kan? Sayang diri itu bukan pentingkan diri tahu. Kita belajar sayang diri bukan sebab kita ni sempurna, tapi sebab kita tahu kita juga layak dilayan dengan lembut oleh diri kita sendiri.
0: Betul. Kata secara kesimpulannya, ada tiga kata kunci yang boleh kita pegang untuk sayang diri kita. Orang kata sentiasa mengucapkan syukur. Kena ikhlas untuk diri sendiri. Dan kena sentiasa berdoa lah kepada Tuhan.
1: Today, kan? Be kind to yourself. Kan? Take care of my body.
0: Betul.
1: Take a break. Do what I love and trust the process.
0: Jadi, be proud of yourself.
1: Thank you, dear self.
0: Betul. Dan sebenarnya kan, baby, untuk macam saya sendiri kan, cara untuk saya bahagiakan diri saya sendiri, saya akan dululah punya cerita, saya akan letak bahagia hujung sebenarnya. Kai bahagia. Dalam nama-nama, dalam permainan, dalam talian pun akan ada bahagia belakang.
1: Itu dia. Jadi mana sudah dia?
0: Di itu lain lain tempat lah saya. Untuk di Labuan FM, Khairul Ong.
1: Ya, tak nak vago. Kan. Nanti kalau tahun baru Cina, dia Khairul Ong Aboy.
0: Wow. Bye baby. Nampaknya Mimin kita sudah pun sampai tadi.
1: Wow. Ada topik untuk sembang pagi. Ini semua mesti mau jawab ini.
0: Betul.
1: Sebab cukup sinonim dengan kita.
0: Semua orang akan merasa insyaAllah. Kan? Jadi 7.45 nanti sebentar lagi, okey? Jadi jangan ke mana. Ini dia sampai dan
1: mencerahkan pagi anda. Yeah.

0: Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: kami menceriakan pagi anda. Selamat mendengar. Salam Padian.
1: Betul, kami akan menceriakan pagi anda setiap hari.
2: Iya, itu dia. Tanpa Labuan FM tidak sah itu kan.
1: Betul. Baik, baby, kita janji tadi 7.45 kita ada Sembang Pagi. Ada sudah min ke sini kan di Facebook?
2: Wah. Macam mana sudah? Macam terharu pun ada. Wow. Ini tajuk. Kan? Sebab dia memang kenal lah dengan jiwa kita kan.
1: Betul.
2: Bayangkan kita dari kecil ditatang bagaikan minyak yang penuh.
1: Amboi.
2: Apa kita mau? Semua ada apa dalam rumah ini? Kan? Mau masak? Ada kuali kena sedia.
1: Kan. Kadang bangun tidur terus ada sarapan.
2: Wah, terima kasih.
1: Dan ini saya rasa adalah pengalaman rasanya kebanyakan orang akan merasailah.
2: Betul. Macam si Min ini, dia bilang umur dia 27 baru keluar melihat dunia.
1: Wow.
2: Sempat saya risik-risik dia tadi kenapa umur 27. Dia bilang apabila dia jumpa jodohnya.
1: Jumpa jodoh barulah. Kan.
2: Jadi selama 27 tahun itu dia hidup dengan ibu bapanya. Bukan sebab dia tidak mau berdikari.
1: Bukan.
2: Tapi mau jaga ibu bapa selagi hayat di kandung badan. Jadi topik Sembang Pagi kita hari ini
1: untuk edisi 8 Mei 2026 hari Jumaat. Dari bilik sendiri ke dunia sebenar. Pada umur berapa kamu mula hidup jauh dari keluarga dan kenapa? Jadi antarkan respon anda melalui poster yang sudah Min kita muat naik di Facebook Labuan FM. Dan juga sebentar lagi juga anda boleh hantarkan respon anda melalui live TikTok kami.
2: Jangan lupa tap-tap screen guys.
1: Betul. Kalau macam saya kan, saya mula keluar daripada bukan keluar lah kan, berjauhan daripada keluarga umur dalam belas juga. Maka sama belajar masuk asrama dan sebagainya.
2: Nah, orang cerdik main si Kai ini.
1: Jadi sana macam ada okey, ada macam mula-mula lah memanglah sedih kan. Berbelasan tahun dengan umur kan. Tapi lama-lama biasa sudah.
2: Ala bisa tegal biasa.
1: Betul.
2: Kan jadi berani menyambut cabaran untuk membina masa depan yang lebih baik kan.
1: Tepat sekali. Baik, baby, pukul 8 kita mau pergi mana?
2: Ya, kita singgah ke bilik berita hewan semasa. Ikuti Warta Pagi.
1: Dan kita nantikan siapa yang akan membaca.
2: Saya agak-agak dia Sumandak.
1: Sumandak.
2: Satu-satunya mandak di dalam di Best Labuan tu.
1: Saya rasa lagi. Macam
2: Double R.
1: Rohania Ramli. Tapi kalau macam saya mesti minggu hari-hari saya akan tunggu
2: Idol.
1: Idol saya ni.
2: Yang suaranya digunakan untuk jingle pedofilia.
1: Kan memang suara dia kan. Baik baby, kita kembali di jam yang ketiga. Jadi jangan kembali ini dia Salam Padian.
2: Macam bagi anda.

0: Latiwin FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Hey, apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ini. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai bukan nih? Makin maju.
3: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bapak tutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya, Pak.